Ai Hei no nyaya kanaka Kana uine mugodi we goride Uine mapepa aku akakwana Une mukana wekusanganiswa nevanhu vanogona kukubatsira nemari equipment kana neruzivo maererano nekuchera zvinoita kuti ubate mari kana uri mucheri wegoride angade zvimwe zvezvinhu zvarewa izvo fonera Goda Moyo pa number dzinoti 0778 121 819 kana tafadzwa pa 0784334770 Minex inoti mucheri wegoride

0: dzonguva sangana mazibaba Mateo dzimwe dzenguva une chiroto choda kuti unge uchitsanangudzwa mairana nechinamato sununguka kuti unge uchitiudza pana papa ya FM mazibaba varipo vanogona kungo kubetsera kuti hope idzodzodzo vadzidudze namba zvakare 0719255655 ndidzo namba dzinonge kusangana navo mazibaba Mateo manheru anhasi pabva papinda tsamba mazibaba ino iri kuti ko makadiniwo madzibaba inini ndakarota ndichimhanya ndiri mumvura asi ndichimhanya ndiri mumvura imomo pane imwe mvura aita kunge mafashamo ange aka ari mahombe aine simba achitoita kunge akandibata aitoita kunge achaenda neni saka ndaita kumhanya pamberi pawo asi ndiri mumvura ndichitomhanya ndirimo mumvura hope idzi madzibaba dzakanaka here kana kuti dzakaipa pane zvadzinoreva here madzibaba muchivanhu kana kana mukunamata kwatinoita
1: tinotenda mukoma Forbes ukarota uri mvura masaisa achikusunda ndo patoda kuona kuti pachiroto chako uri kuyambuka uri uyanga ari pazambuko akachingoyambuka chete mukoma Forbes zvinoreva kuti zvinhu zvake zvichafamba zvakanaka kungoramba ari mumvura achitihwina ari imomo ari pakati makati hakuna chiri kufamba upenyu hwake huri kuda muteuro mukoma Forbes zvinhu zvedu kuti zvifambe zviri kuda mwari kuti tivake dzimba dziri kuda Jehovha kuti mabasa edu afambe ari kuda chiroto chake ndechemabasa nepfuma ichocho chiroto chokuti akayambuka anoita mari mukoma Forbes kutambudzika kwatiri kuita tinofanira kunamatira pfuma pakunamata pazviroto zvedu izvozvi kune zviroto zvinotsanangura dzimba chaidzo kuparara kwadzo nokuvakika kwadzo zvese zvinoda munamato mukoma Forbes fanike patiri kupinda muzvichava nemusi wefriday tinenge dudzira zviroto izvozvo nemusi wefriday mukoma Forbes uye nhasi chaichai tiri kutodudzira zviroto hatisi kumira tichitobva pano mukoma Forbes tikuti vanhu vangavafone zviri ku zviroto izvozvo zvichidudzira uye munamato unenge uchitoitwa nhasi amen
0: amen imwe tsamba madzibaba ino iri kuti madzibaba inini ndakarotawo ndichiyambuka Rwizi asi mukuyambuka umu asi mukuyambuka umu ndange ndakabata mugoti wangu asi ndava kunoda kuti ndibude wakazi ndakabata mugoti yangu 7 asi ndava kuda kubuda ndakabuda ne 4 yacho madzibaba imwe yacho yakaenda nemvura hope idzi dzakanaka here madzibaba
1: tinotenda mukoma Forbes hope idzodzo iroto dzokuyambuka kubata kunge iye achibata migoti 7 imwe yacho yobva yaira wobata mishanu wobuda nayo mukoma Forbes ndo hope dzinotsanangura kuti tiri mudzimba dzedu chiri kunetsa dzimba dzedu mukoma Forbes imhepo dzinofanira kunamatirwa chiri kunetsa mabasa emoko kusafamba imhepo dzinoda kunamatirwa chiri kunetsa kuti migodhi isabude mari imhepo dzinoda kunamatirwa chiri kunetsa kuti nhasi nyama dzigare dzichirwadza imhepo chiroto chake icho chimukoma Forbes chinoreva kuti kune zviri kutomunetsa zvimwe zvacho akayambuka asi zvimwe zvacho zvinofanira kuva nemunamato nhai mukoma Forbes tomboti uri mukati memba inonetsa unenge uri mimba here ndinoda kunamatirwa pachiroto ichocho nezvinoreva chiroto ichocho mukoma Forbes toti evryday uri kufamba marwadzo ari kubata shuga unayo bp unayo unenge uno upenyu hwakanaka here nezvinoreva chiroto ichochi mukoma Forbes unenge wakagara pamugodhi usiri kubuda evryday uri kufamba marwadzo ari kubata shuga unayo bp unayo unenge uno upenyu hwakanaka here nezvinoreva chiroto ichochi.

0: Utingaite se dikati muteuro saka nasi mukoma fobzi tinemuna matoe zinu zese zirukune tamunu wese saka nasi mukana wacho ulipo kumbuna matachete. Amen.
1: Mwe tamba yiko tiriri mazibaba ndakarota ndakabata mucheka we white ndikitaura ndikitaura anzi ndikitaura hazi nema BBM ya zorewei ameno kutikana shona yacho ya batika ipapo mazibaba
0: tato inglisi za kare munu iye muko mafod antone chipom chiripari patu kupina muzi chala nene Friday kune muna mato unetwa wano ilaram patu kupina muzi chala nene mso Friday tine muna mato unetwa iwayom wawano waram kune muna mato unetwa mabasa kune muna mato unetwa muko mafod zwa zimbam kune muna mato unetwa ulele gainiti muko mafod chiroto chake ichochom tinota kuti asike amwewe mvura nene mso Friday karo tokeza mungu mina mati ya tino mpa mungu mafuzi aite chiloto cha kanaka chikuda muna mati ichoto. Amen.
1: Wetamba hiri kuti magali mkoma Forbes inda karo utandiri pa stage na Aliki Macheso tichiridza magitare gare gare takabva pa stage ndoko famba tiri tese takashuka paru jipa iwe ne mvura ndoko vava Macheso vaitira tshina mvura apedza takadzokera futi kunoridza ndoko vanda pepuka mazibaba zakana kere upeidza mazibaba
0: tinoteza chiroto ukarota munhu mukuru mukoma fobzi waita chiroto chakanaka ane zita ukarota madzibaba mate wayambuka ukarota vamacheso pane chipo chiri pamunhu iyeye pane pfuma tsvina yese yaitika nokuona mvura upenyu saka ngaasati atorota hope dzakanaka tine vanhu vanoita zviroto zvakadai saka ndati nhasi mukoma fobzi tino mukana wokuti wakaita chiroto nhasi uno mukana wacho kuti madzibaba mateo toita muna mato kana ukaita chiroto chokuti mba yako iuda kupara ndo chiroto chati kuti nhasi tinofanira kuvaka muna mato kana ukaita chiroto chokuti kumaina kuna chiri kufamba ndo zviroto zvatiri kufanira kuzvinamatira izvozvo ukanga ukaita chiroto chekuti musha wako mateta hasi kupera nhasi tofanira kuzvinamatira izvozvo saka zvinhu zvese mukoma fobzi pachirongwa chedu zvinongoita pakuti mwari timunamatei uye tipinde pamuna mato zvinofamba chete. Amen.
1: Amen. Mazibaba tasara ne 4 minutes kuti tipendere chirongwa panguva inoisangana ine muri mugrade dike
0: tinotenda namba dzokufona 0772636178 kana kuti 0718 96 10 47 0718 96 10 47 muna mato wangu mwari uri kunonanga muzvipatara sunungurai vese vanorwara muna mato mwari ngauende kumamainzi muna mato uyu ngaunange mumadzimba dzedu murunyararo Jehovha uye madzinza medu tinonamatira upenyu mabasa nedzimba Jehovha uye mukufamba kuri kuita vanhu dzimotokari tsaona mwari ngadzishayikwe namba dzokufona 0772 60 36 178 0772 60 36 178 kana kuti 0718 96 10 47 0718 96 10 47 tikupinda muzvishavane imomo nemusofaidi tirimo muzvishavane imomo tirikukoka munhu wese kutanga na 5 o'clock mangwanani tikutifona nasvika pa White Hospital kana kunanga pakona rejuro wezvishavane high school tinenge tatosvika kutanga na 5 kusvika na 5 manheru patinobuda muzvishavane nemusi wesaturday tinenge tiri kumukobha 14 fanike gweru toda kusiya chinamato chapinda imomo vanhu vazhinji vayambuka pazvinhu zvinovaneta kutanga na 4 mangwanani tinenge tiriko kumukobha 14 kumatengemura kwasponoro kutanga na 4 mangwanani kusvika na 5 manheru tokuti nyasha nerugare ngazvive nesu tose. Amen.
1: Amen, mazibaba, tinotenda.
0: Tinotenda.